0: administrative DIT watiki kabur mape penutiro bagi ekiponye imesim dubodwa rola chubwa no verity tailoring wari trading day town council jaki kenli angi padiri ngenme tut gochin in not a beer bor buwen jero ario angwen ario kai not a beer beer bichel ayo adia kawen kujimungu ekoyo kinandi boy
1: Tiada di mana boleh biaya jamu bank warung, private bank tiada sesuatu. Komitmen tiada kalau mereka tidak kirim, bermain dan bilang PRB. Kurangan mana kita ini pasal apa akan mahkamah dia boleh jajar? Hendaknya mereka beri dia mula berkomitmen biaya jamu mereka beri. Pilihan private bank, macam cakap ini umur gaji minimum apa yang juru biaya? Inilah tabor, not a dek. Abang mana?

0: no que vaya no me dicho alguien no bien que tiene con un cacho de tener con una de broma ya tiene un pie de cacho el mío que quedan bajo un poco mi alguien con yo cacho ahora me que como distrito y gengo de lote a la dueña de la con un que distrito y a chulo de tuar a ti no bien que tiene que tu en el report no de una chulo carbono y a bella rama gale y a bichel calambra que va a te pasar en piedra y a dejar para lote a la que como un que no un gengo tiene que tu en el error no a distrito y a repa pasar y pasar y pa a mi a dejar Ini kau ni cerai, awak ni Jennifer, dan awak ni account director ni lah tu. Wajar tu, dan kau ni dengan kita ni aku tu rasa dah kacau. Kau organisasi ni, kalau macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni pun macam ni kacel kono kine mukupe kile akme tada rutole mige kacel kile tini mimi gengi tia kono kike arumi parumi Mpa kumeje shono ndenge ngiti katota minani la kumcha mbe abiriti ya balo tenu kachir kime duke ya rao huni wakifu ni wakme ita dara kime ya baini kwa muke ya mati akme ya kibadu ni ita ilote ya lami ita dara doki ngini ya mimiriki ripti nka achir kegi la vini ya tika karaboti nki hudu wapa FM tibungu madete padichani kansil ya wani matiar la tuani vikomi Gulu district education officer Harriet Atimu okoa tutera dole gulunye waduhi wanyine enige ngetika bairulu nyuru magengi guwaka lotera mwenege ikarimama katika yibani lawara kwa mtondo ino itamu Atimu ilo kumenege kimiatida mkone ule nyuru agopo lewa nyuru agumye enige guwaka lotera mbaritetunika kamege ikarimama lotera tiju yu kini mbainige mwenotera mchaka chutinipa ora mwani padyo ule gudunye waduhi wanyine ngini ikoa lotera mwenege kwa haragi kwa haragi waka bairulu lotera mpeko barika lagata tutwale duho Occupied Lim Kunuka Berukani, which are a chalky the Ornella or Mila Rabijuan upon the part. The matter will order for Nirabijuan Petrin, Mario, and in the Pierre River, the nearby Moraman, Kadakabi Aparin, and Rapa, we are there. It will be a boon, continued the team means to Mani Lakonfoni, Kachelke to Rayoka, Tamanke, Kalanda, a team building on your Rabijuan and the team, Yankuan Kibila or Nirada King, the Jolitan, and make it to the Champayo. Mwen kanak mwen ki dwa ki chene tanye dak mwen kon giti na yot. Polis mwen ya mwela ta distu ye gen giti la gwa kwa mwen saba yon kweli matin wara chen mwen ki ya rwar chek asap konti mwen ki waja tini yon kwa tini yon mwen yon patri gukabo. Report mwen kata yon mwen kon ki bor wan kwa wadek yon ya rwar chek asap konti mwaze subako waja tini kon long mwen yon tini ki chini mbiche yon malupe kon giti le mwen mwere mati akada da ikar mwen mato kon kon yake yon tini mwen ga wubariyo enini. Aba kodo waja tini wubini gengul wana mati akada da wakabu duku chan payo to wapo mwen mobility chochot kon kwere iba ni mwana chen mwen ki wache mwen chalo uti uki kapek michol uchero deyo mwuru mwen mwen kabeni ki waja tini uti uchu pielo gaita yare wabini ni tutake teknite mwini ibet kike armi kwenye kuwa mwaka kamege wakme ita dergu mwuru mwere mwere ken mwiti upong mwen kwenye I kapere kido mkabere mkene mwacho kita yare mwachalo kierko mwenu kadungani ki mwen konga to abiri mwugu haki ya mwilata central police station kachel kwenye ki Anyanguga Police Post kagunu mkukumi ya liki kwenye kitari ya mulata El Center 4 kama kitika kuwarumanti ndam ukwendo mkukumi kiwaja tini kitika umakumini hau lakbani ya kwa hara kwa kukumi ya hibiri kukar mamu ni kumini habiligu waja tini ya mitika madiki waranyin mepol mepad
1: Mana yang nak niem menyen, nak kasih dia umur. Kita report report MRT berapa FM.
0: Lagutan biar terima dan buat kita ramai kadang apa yang cil kau kini tiada dimati doktor muda muda dah dah pun ada muda muda doktor bagaimana tay ni mana kerana cil ni mufud dong kebalik ni report wajah tiba yang dong ni chief civil servant Patrick Kagwa yang mana cil ni banyak wajah tiba orang kau kiri pun ada buat kuat kau wajah tiba dia mukanya keberakan mana dia mukanya tiada muda kau kacil kini Richard kini mukanya mampu pawaran kini mana kau ni lusakan Ikeni kiwati kimeagabani Patrick Mwais Beni kiwati ni chuhare Ayobero man kumu president Mechua man igalunga Nyaariki kumu yeti dago makakamege Talisha lunga Ngabani kiwati tini pechwako Gamenta matia teradako bereka chumu Brian Mulibili Mungini man kimeagabani Gengu kwerako kukumengi kere kumgini Gimpegi mungi mungi kene madlupe kumu Kiko kumu kitika kerni kumgini Kadisha wajatida mkwani dulpalo guwaku chika tutaye dakubani gamu mwaka kamege piti matumu kikema kitika yiyo. Kibirika goye rechati mwiti ya gara daipuwa mwaka kamege mwaka kibirika bayani malo.

0: Yang wajah tiba ni ye ini pungkong kiri muka ni mpo pora kita mengarmu kelup kerewan poti ni kakar present akhirnya asyila ma ayah bayi kita wajah tiba ni pola em kibinya ni kekuin hal kerana doktor lah ni wajah ni kekuin ramu fudu kita mitu tu mungkin rata ni asyila ma yang ngarmu tiga lawu kuih pasen piara bicel biarayo lobo kono kono rakyat muli bi pasen piara dek piara bicel kacil barang ni kita wajah tiba ni kono kuih Teka mede ki wara nyime kabiru mkene mepol mepar part man ready rap I fail
1: Mere beru lo wangea ki piara bolo

0: Kamera angka juga, mereka ni ada banyak.
1: Mang gua kalah ini, kalah.
2: Iya tu lah. Kena kita jalan lama kau jalan ni. Ni itu amar ni ni kau raja tiga tiga.
1: Oh Judy, lalu tiga ni ni kau kau jual biar mau dinda orang tiga.
2: Ada awi tu le. Kau ke white kau? Kau mereka luanya kau dah orang bal mui pada matelare. One kilo atwa, wa mare. Wa biru kacil, wa lindok mapiri tigo ke kempi dong atwa.
1: Judy en morada. Dan kong biru bong ke corong. Bu yugi, dan daru, wa ila muda.
2: Kita kan kong biru ke yu biru malin. Kong biru nermor ke buat wa. Wan dong gua, kita biru lako kowa o.
1: Wa wiro kuro kuro, meo, ke wach kong.
3: Which man like a lay capable? We believe you can. We ready. Money, weakest power for all your requests. Keep your mobile portal and get Rapper FM.
4: Lakini ne boraye.
3: Metro Supermarket, Timo, Pajuro, Pabi, Plan Council, Timo.

0: Okay, la yuri fort wala jole matek lokum to rap FM kelwoni ba toko chaba tek ni chaba ngwen tinting barja ni rap ya biero edwe mi a bor magali bariyo piera riyo wi e ber mar bchele ko la yuri wa jole yen yob ba ko mane ko mai chak chaba tek mi o chaba ngwen no ba waru kit lwak ba pul ba pat pat mari tika kwanya rap FM mono strictly waneno ke ba piera kerati lokum to la yuri nya kelwoni pensa kweri ke ba pul ka de chak chaba tek mi o chaba ngwen mono ching barja mi o cha pit ma ber wan ko mar vera ana wana mi bon in lokum tung mo kana ma chaki paje wana ni Uganda ka ni wacher wana ma kat kilama wogo la radio madam bena wana la wo to no cheche ben magwa ikitimpa Arsenal akitimpa Manchester City bena magwa ikit back lone ko metishi la radio wa ko kar jolo mera vera itinga
1: afu wa ter mera
0: afu fan afu wukar karnio
1: wukar karnio
0: mi wa la jodi
1: kan tuma ber tali ya ka kas yo kin yar mera da
0: ni je mo ta yo kin yar ne ya gine pro cha ka ta gere Barbuto babe per calpo di portiere
1: a uno giovane che arriva e ci dice che era il tiro che era nel campionato. Bien azo che nel primo league a quarto che ci sempre che c'è.
0: Non vale.
1: La uda che c'è anche come quarto rogno.
0: Vabbè gioca ma tutti in danno. E io dal mio quarto da tirare da.
1: Allora zona no c'è il gioco no a la uda che magari io vado in mezzo qua e sta e io mi a battere e c'è anche la sua che sono che non dico di tutto. I am a man of the world. Kaya tuwag from number 1 to number 6 no ino qualification niki ara in national so ano yung kama check ano wala kaya mana ang video niya from number 4 ano yung number 3 kiaro bero and sagay no ati bulu sit yung mayara ayay kiaro karja number 10 then namario o bero one of the school team no ati yak mayara kudu number 3 bero uyu
0: school
1: kalau nak kalau pun punya nama wen, hanya tu itu repair tu ada dua, makanya yang tu nak slap ni jadi last note, yang tu last dia yang tu jadi di sini lagi dia yang terus itu kan, ada repair yang tu di lapun kemeket mati wan orang yang dua ni ada, wah yang tu cuma pihak tu kan, jadi kan nama tu yang tu ada repair ni yang tu ni ni expose kita yang kau dia, itu tu kan itu repair tu ni, kami mungkin di depan tu kan, repair jadi last note. Jadi mau bayar dah, mungkin lah, mungkin lah. So jangan kita lupa, jangan kita ready, atau jangan kita ready untuk cari dia untuk mencari. Ikan ayam jangan kita present pada jangan pilih dia dulu. Mau cari siapa dulu? Mereka akan sebut.
0: Lepas mah pula pernah juga Fort Valley Money kemana we ucap sebut kereta. Main orang ini pada waktu yang aku osi tu mana keluar we lagi video. Wanita kemana pergi ucap sebut kereta lagi video. Money weekend ini ambil ceri komen. Mau wanita no team new team new FC. Agar ucap cuma kau team makin luar ini monoman. Ugom FC.
1: Baru macam apa tu orang kat luar kene? Iya, Omar. Ke over the weekend kita yang bicara di komen. Blue FC itu orang itu macam apa tuan hosting? Tema kerana Ugom United FC. Ono gian gua juga nanti orang yang sebut di kategori pada Rio. Yang so aneh for nature for kategori pada Aceh juga. Ma yang mana ni? Ada maybe was because of more Aceh. Or jemu kena di pono jam itu. Yang so pergi ni yang sebut itu. Tapi Rio Kuar berarti ikut senior team, mah kalau kene akan dilihat kuar betul-betul ni. Kemudian senior team kuar kita betul-betul ke ULU FC, kamu ubah tu menjadi ULU bagi.

professional referee, kaitu dari channel News di Jepang lembat, kemudian ini channel marah ayah Alipia Rabe. Ama aneh orang mau siap ya, kita lagi kebar kebar. Menurut saya dari ini, ini gak rumah dari tinggal susah di kurma kemegi. Kemarin ini war, yang aku pilih juga. So, ama cara yang mau beri excuse, ini referee itu baru ke pokok gantan, otherwise, kita baru ke video tim dari ya. So, aneh orang main afroman ni, kita gerumah marah, kita tiba cara warna tuan, itu ini baru beri. So, dan lego next time, kita wajar ke seru. This game, nama gua, aku beri mati agar ada. Bang King itu yang nomor coach program itu yang kedua, walaupun week yang nomor kita cak muda cak eh cak kita tiada ni. No program FC itu berhubung dengan tuan di Austin tim maklum datanya FC di bawah program primary school itu tentang primary school. Nomor itu yang kita cuma yang main dia cak dia program. Mereka William Padikar, Jair Padikar ini Jairo ini yang harus dilakukan ini Biar mau berbicara ke John Kalau hubungan itu menurut dibicara Jair Jok itu yang apa aja Biar kaya Jair ini Satu waktu itu yang maaf juga Mereka buruk di momen itu Ini Jairo Anjil Anjil Mereka ini lukis spot Mereka ini